inena eingo izingwa adan kalung ine beladik kena imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin chongat altabana ke alang kilma sondra ala imba nama imbele taban kwa kila di ala ala uong ke ndokola ke kwa kila uong ndokola ke na uolus kali na kariyo kari uozi kari kule na uozi bagi kawe na uong ke mbela kila kamina la uo beleng nama belenga dinga kai ine den tule diyone imbeleng ki al uong ndokola kang among jitingo eni bule na waingo waingo eni bule na kwa keni jitikawe kilma sondore ilingi imba idina lombin ke ndokola altina tin alkul kilma simoge na imbele na makwaza in along ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwin amana kwimba kwa kida da lombin zibalo na lombin zibagi bauna lombin zikwel adangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kida lombin zibalo kida lombin da koliba enzi aiba lakin bi adal lombin zibalo ni jitungu undone bululi na ananga kwa ge anai kawe boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitingo enni bulel malanin tulle la daje na way bennes in kalung ine imbele ale imbelen dain tu radio alqua in kamina kilma sondore ilingi imba yidine kilom fi ndo wala kang tin tin nyettindi alambagi kilma zumoke oriali ngiro kilma sondore adaka kay dain tu radio kan kilma ale adaka kay imba na inka gil naskango mala lonvin den belei den domborele ila ala e rimmen vyaki ken kwa ke la ala e ken kwo din alan bele rimmen kal domborele wala bele inba dain tulo dio ela alan mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kelma simoy na kelma sonore ala keba imbele mala domborele na araba wede inwa imbele tie aiba idina lonvi ingwa in al kelma simoy kilma may kilma simoy ili kilma duojina kilma simoy ili kilma simoy namang erini kilma kolen kilma sondre via al kilma sondre idine imbalance idine imbalance amang lombien kwa tinatin nyatindi alambas erigalong alba kilma gizimoge nana lombi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre verba imbalance ayba lombi imbalen ili kilma simoy in wogina kilma den simoy jengi na wuda to lake kilma gisimoy na wuda kidal bajitinwa eke na irin kilma sondre via kilma gisondre via nima imbelezi alnin kummo yina lombi ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro soma denjaro anga alin gariyo aladar gariyo aladar gariyo na kenkani mariyo menke martankin kenkani ke lombi dengwe aso e komala koraso ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso benaka gira aso kan komala idina denjaro ila surunga kweli ne jaro ngoske idina ila denjaro ila aladar way nama mario min na martin kin dok songan di komala kin nama kawadeng alung kaza dingang ingaming matilomvi aso anay songo komala martale na mariam le songo komala idina kal dain anay mayram bain bolis ingis beleng al kel dagi duot la bal dagi kel dalel ne ki duot bomala al kom ne ki duot bari ala udal ale dele anay fi murre fi kel dagi duot bella al duol el kel dalel na ki duot bomala al kom idina na imbeleng adan kay sur ngazi in kaymel di ina lo jitingo na jitingo bulene na ina wayngas ke alan kona surunga anay surunga kawzi na surunga tabunga kawzi yidal ba aray subuge abako subungo albagal iduo turbage na magal turbako ina rabay long kwedeng ingwa urangan siya ke dira lang ika al siya ke al kwa turbake mamu kiran jido turbo jona janne itia aiba alan jit turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman simin de jawul wala kalta jellel ila turba dio la kel turba dio kel da gimba wala ila subul lole anjoba alan kelta alan ay jaw alan jom subul lole kel anni duu kena kom ba kwala anen ge kom kilman den simin ge ngola kilma do simmay na tur jemmel ni dio na maydina idina lel bana songa leya na mena na kwala komala kwala kin anen ge kwala anenge anen lo gitinwa ke bakwala kilman den simmin songa inden na irina wei na mabela zain kalong loving wa kide majram bain alegis rimen va el rume alegis rumen va alkidot bamala alkom na gidot balla al kelda lel asoge za membara fetais amin irina imbele
kwak songan dikwe na lombing gen wala kikin in kura gile itingis urani adio kere ke lala lombing ala dombarenga keba numa kwadan kergel ka ni na nazin kalong karan kiket kwagit kala ala kalili ne kiket komala ala kome na surunga di ana surunga kauzi ne ke surunga kairi aso ke zame barafata ke amin jar ne kari ne corona sterni mari kel kam numa kai una kaldi belanga ken kari wa wa ida lombi kelma jadan wa aso ke zame barafata zamin karabo ba benes kel kamine terni mazi

0: Bago, buang.
1: Kan amat.
0: Bago. Tadi kau ingat ada yang goreng tarah le.
2: Bukit borai.
0: Ada dua lagi yang dari kuih tarah.
2: Kira kira apa?
0: In sabah sabah itu pat ayam dari ni.
2: Ela kira kira dah kuliah kau ingat kira kira banyak.
0: Nah, tadi kau ingat alang dok ada yang goreng tarah le. Alang sedok ayam ada ikil dari lompin dombore le. Nada yang kisimu.
2: Domi.
0: Nah, tadi nama kau alang dombore somel top.
2: Iwa.
0: Le kisimu. Na ini nama dombore somel top. Sanggal, wela u na ongal le kisingo. Na nama, yani gis kagis ngiri nga ayang di.
1: Ya
0: nama kamu nak kira ayang le kisingo.
2: Tumi.
0: Ini nama sini kunya.
2: Iya.
0: Le ala Saul wenga, ala yenyanga na Palestina urengi. Ye na nama David si wa ingeling orgosle. Ide Saul nama Dear qua liring a is dio elo. Nama yenyet Israel nga kaini. Namas kaole na debit le kanya. Na ken dear qua lo na kari keria na ide nama diuzi kaini. Na ine nama songatulei nama kwela lankin ayang uing tiri kisungo.
1: Yeah.
0: Na nama kwela lankin kisungo king ayang u kagis waliti amending.
1: Kin ayang au kin jamal gis wale dia engis wale dia al duo ke na Shaul kerini nama ye na yang Palestine ngasi jegilo nama el nas dieng gurise kwa kin kwazi al olgos le umong nama al na den duo kwa kin se au ala kit ge na diem bele si jizi diem bele le kerikule kinkwa aliyenge naka aangu diye ndiyo liringa is na ye nasela na kinge alang alding kering kilenge na ye ngal kwa kakiriage di ayi deyerenga alang takakerol
0: ngayi wa tulay
1: yeah.
0: Na dok ine nama mayarama ziki wa ineske na ya uwi le tirikrisimo dok
2: ine ayanga imbelenga ye shawu le nama malik anga na Daud nama duot anga azang ye duotule anga ine ye albake duo al itinye ine na ton kuri kwale abo duo dike na kwa dengin tule kirsinga ye ile duo si akwelba idinye ba kwel sukurala madengi alba nyanga inderen kila Palestine nga nama spie kawe nama zinga nge jijawula jitara Daud alilai na ila ke ila gosle ila firangan denungi ide ye alba ile bele kelami ne kwe lalang alang alang dozi pu idi nga leke ngudonga tulle nga ke. Nama wei nga na keng kelde gabawa. Liri nga is kila kwa alde mbele kelkame ila de lo Israel nga le idi nesho ala Israel duwa nga dok. Nama zjaula na duidi na kwe lalang alesu kwe ngi. Alang dozi kwe ngi na dozi na ila ke na den surisi pugo nga le ila jula. Hike ili ankara la lekeri. Nama ila ngi na kwe alang jene yesi bulong ngaske ngudo nga na yesi ero. Ine nama yesi ene lambeleng ale duwa aba ye anileke. Aba ye nini na naton kuri ne kuri. Na naji gigi gal enzi jamin kinkin altulle nga alage bala jawa. Ye akwe elba bako ila langi jisi marra duwa rifia. Ne yesa ene ke ngudo nga kosenga fi. Ine nama yesi ene lambeleng kwa alitin kuri nga ke ki ngudo nga. Tarasa lage balba itage na tulle nga ke.
0: Tulei na doklema kwe lalang aya izdeko yani kiena kising aya izigiri mpia
2: kakisinga ine iz nama mbeleng alba kenge kidie ndiwing elang kila dora hila lole al kerkera kain ye Shaul nama ding kikentar ngang ilong na Daud na kikeng kwa ndinke na au. Aldinke na au na inake na yesi kwele, Shaul yesi kwele. Ide ila karale ale dinke. Nama dinke inake na ye, Shaul ke insine yesi kwele asang ila kerkerle bulo alienke inkila tarungan jio. Na ye deu na kikeng kwa ndin si surjula. Keng dempukong karale na dindirigi ngau. Idi na ila duo keng kwa kilal kila sade soa ke inamas ila ngungi. Anas den sursi ine la njula. Ine namazin na lambeleng jido gabay long na kinkuro itingi tage asaba rokoja nezjul na na dersi kirinjalo jajero na lompido kikiembang idinga leken kwa songage le jikingi tage no maraji lomping dora julong ji king gi banjo banjo tengo si yesi na mesindera mbeleng
0: Era na na taba na lombi kege.
2: Lombi kege.
0: Na yenda mo kien kuros kia putoi. Na lombi kien kuros putazo.
1: Ya yena yena.
0: Na ine na mado kuela lang wuto bale kamu ine do gisitiri sumo enlore.
1: Ine ine nes lombi kien kuros fale de al ji ala de mbele sejel na de yung usi jame la jau ala lombi kuel. Ji king kuro alkwanye dingile songage iding na king kwae ngale engure ngage kwaze nkamina za kliki kakanyal aza eduo dale mafesinke alamba ela jizini fu na na dingu ala jitulela jawna njamena lomfeni neni mbele na makwela langi jizi fu nanji aja mbale ezeke ngudo ale jidel ale udo aji tinze kela fe neba mbele alba ye kore duo kera la keba jizi ala mfu jigal ine namase nijana iting lok darag le jong alang kiudo akela se alanga fo bazang kiudo kwa zenyed le jago mara jigi al ke lomfe bang idina lomfe jisi ni jan tarasing idina jik udo atula se jaw ala lomfe beleng lakin kori nga kinyedi nga ala keing akwe laba alang si duo kena bele idirising ala ya kwe laba beleng alamba ele kal ala beleng na yegal ke udo anengiti nga gena lomfe udo anze afiva ila ye na maye na ye nga kori nga kin akwe laba alaji utule jaw alang jay
0: tulei taba ina niti kiwe dogu yani yana kin aya na sen paletia yana to kwa kurosis ki kurotare ka yana na kilombi mire tare ka na longa ding ensan yani ye kwela sen imparia ye so ka kire
1: gal na ma
0: yani alle ye lompi imparia la
2: lompi de lo yi de egel
0: wala gal nas ding ken der kwa ken ze ki ngurole futoi
1: na ma der kwa ngurole futoi ba sala ma ke der kwa ero yi de lakin lomve nkuro kela leso wage
0: na kin aya iskinasa yana agis paletia yana alompi kai

baila o rekwa a isi bumungo na isi bonga donga e kanne tabumbeng na bago kikiing areng ang kwakul nama otoro dain sogi na keldok nama kwel alandok kayong otangadinga kain na konjolage wala ken tulinga kage nama kwel alandok deng in kirsingo maindinga aldok si kain na dain bele mbalda ilay na ire rimmenka nama doki majaramba ini kang nama ye majaramba ini donga ini ili anama ko na na skying otanga sikel ine skirgo kagis pulngiti

lompi ba dain dioke na bang gem kuro kit ini alang jundi na kikeen koranga tareja nang ning kien udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dan bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain jitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daeng dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nang gising apa papia namagi donga ini ide gi kali asinjamba.

nas deng kweng uma ere yemjang. Chitan inkwa anangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na ye nama dieng ungi na tetare wai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jiji jang na kelmas dure jang, ji basing lompi si na den adenja duon si jimin. Na din jayle nama dora itle jawi alia kwel alan jawi nasi nyini. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu. Na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keng jirgungo kang. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang. Na alang kelkam na jiwis kang. Eri iting al yekwa alang deng ara kerengel. Asan jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alia beleng. Jiwi eri iting alompi beleng. Jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kuro nyiti alang kagil deng arajarang si. Na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng. Lia tagaba basing jauli jiting tas kitulingin. Lompi kingasi gis kuro nyi alang lokolu na deng arra kerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na deng arra karang deng kwe algis argiti alang sekei wala gal alang seyeile ko. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kagil na deng arra kerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kagil na deng arra kerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuru kit ini alang deng arra kerengel. Lompi nang kuru kit gi ini alang ki keng korang atare kau. Alang kain kudonga jitang joingi si kundi. Lompi kingasi gi korang kit ini alang deng arra kerengel. Nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi kingasi kuo kuro songwa ini alang deng arra kerengel. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu. Na deng arra kerengel. Lompi kingasi kuro kit gi ini alang yesi sekel. Na kwa kerengasis deng bele kauliti. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu na deng arra kerengel. Nangin kuro kit ini alang lompi na kingasi gidok kuro kit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawa. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lompi jayima zamba. Lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

nakan kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal asikir kela nas kaiti dan bernama beleki mitile nas gal ari kir kela adegen kirsimo na kidok inkwa dan bernama beleki mitile asa longa dingang kwa kiran al ding kundul nasko asang kirker ka kidar kaenge kidar kaenga na ete numene kari namagal asikir kela nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kirsimo na namaine karin na ite nos dog mitil kan kuel alande en kirsimo dai mitil no embelen abatu linzi yarel anamba ki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel alan giren kana ke gire belen nama embelen lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbelen ki alquel alan jobo dunsi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle keri olgal alan dain dio alan dain jain dio kwal keri ye imbelen ki alquel ki korotianga alan kenga kalimu namas ki lomping gutiang pisken gi alang lomping kwe embele si gi alang si lomping kwe embele si jumo jawil al lompile ela aba gi joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jeile nyingi namang din jaile lompi ngwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lompi ngwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unwenyet walagal kwa kikin unwa yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundia nam jitiye namang jitikin namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembelen jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kien udonga jitangan jasi le karaka wel nama ki ngotanga wala gal udonga jitan jale karaka wel dumping eres jeingo itti jabung ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalu nama ki se jei ilain alang si jobong na lomping jaing diwele jo ginsi nama deng si sejumo iding na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asing kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeen ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

lompingwe alyei albayei alangis kinyasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti ye ba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alang kilompi bang nina alba jijua kwalagal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwage ba walagal ba bibang jisi walagal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kweng jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi udonga yitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulal bo na dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile an elabo ji lompisi buldun taga anjarambo yelou gi gisi namang din kin udonga kital jijau namang kin udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit altolage na nani na gi yarel kit al tulange ba ola gal na jaw kit al tulange ba alang dem kwele ajeinga ba.

aboji gwel alang din zursi yitangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kem udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udon tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon tulanga sija kwa kernasi den kweng ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwewa. Aba lomkuin kwezi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelawa. Aba udonga tulengasi jarel na lompin kwezi se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lomping kwesi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba to kwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei as jamba jitangale anjuroba kwa asa sejei ya kenyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.